Mia puniwa kim sakalyo karum pachatam hi sapusitun ka katana kampi makip tawai kara kikerman kasinina. Ukamata kusis tikarek tana, ichagucha sarandas kikinyan ukam bichu imakanar tawin kampi.

Ayo, kama tu fikir aku kau sih tapi naik ke cuci makan arap, awi naik ke kerman kesini, nabi cikgu cepuk hanya setelah kenyang cak, kuliah ke heno beba, mama ni, kuliah ke heno beba, mama ni, pawai setelah kau kan sih tas kuliah kita heno beba, kaya kan tni cimanu kemarikan ni istas kesini wali pun ispanai, bukan terus mai tau yuma, kau sih tapi kepa. Is warukt awinak chiman pia ka han nuevo sagrado toquetam traicionera se vampia jugan pañancha akemat kai kulaga genoveva kusista akemat porindan grakin.